Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Kalau misalnya kita masih tetap nemenin kamu meskipun kamu semua yang nemenin aku masih nemenin kamu sampai jam 11 ya. Jadi tetap sama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mulai dengan solusi Google Cloud lalu akses langsung ke kredit gratis untuk seluruh penggunaan produk. Sebagai pengguna baru, Anda akan dapat kredit $300 untuk 90 hari pertama, bebas risiko. Tanpa biaya saat tamat uji coba kecuali peningkatan tahap akun manual. Tingkatan gratis memberi semua pengguna peluang menceburi layanan Google Cloud dengan batas bulanan, termasuk komputasi cloud dan gudang data. Coba Google Cloud secara gratis sekarang.
1: Larut dalam pertandingan? Bikin kopi yang gampang larut. Biar gak ada yang miss. Nescafe Ice Roast. Gampang larut, serunya lanjut.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

berdua kamu teman terbaik, kamu teman berdua, apalagi bersama aku Vini di sini, dan spesial banget untuk mendengar kamu, teman. Aku bakal spill buat kamu semua, ya. Tempat wisata yang bisa kamu kunjungi ketika akhir pekan seperti ini, ya. Apalagi cuacanya juga lagi, aduh, cantik banget poninya. Cuacanya lagi cerah, teman pro 2, ya. Jadi buat kamu yang mau kemana, ke pantai boleh, ke gunung juga boleh, ya, asalkan tetap hati-hati aja. Kalau misalnya perlu sih, jangan lupa untuk membawa jas hujan atau payung, ya, teman pro 2, karena cuacanya juga lagi random-random banget, ya. Aku masih nemenin kamu sampai jam 11, teman. Jadi jangan ganti station kamu, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau ke sini?
1: Kita tahu alih pemaksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan, dan akan segera habis. Sudah dengar cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga kata ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul ya, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sukama,
4: Kita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Perodo pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Teman Perodo, kita update dari Kementerian Ekonomi Kreatif tengah menyiapkan 3 program unggulan. Tujuannya yakni memperkuat pengembangan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Menteri Ekraf juga menegaskan program ini difokuskan pada optimalisasi potensi yang telah ada, bukan membangun dari awal. Ia menyebutkan bahwa program pertama ialah aktivasi desa kreatif. Menurutnya langkah ini dilakukan dengan menghidupkan kembali desa-desa kreatif yang sudah berjalan, baik yang dibina pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga lain. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Komisi 9 DPR menyampaikan alasan mengapa rapat pembahasan rancangan anggaran Badan Gizi Nasional digelar secara tertutup. Wakil Ketua Komisi 9 DPR juga mengatakan hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan mispersepsi di kalangan masyarakat. Dan pimpinan baru BGN masih membutuhkan waktu untuk menyusun ulang program yang akan dijalankan pada 2027, baik yang mencakup penyesuaian program maupun jumlah penerima manfaatnya. Informasi terakhir kita, teman berdua, pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten mengevaluasi penganggaran operasional mobil dinas bagi aparatur sipil negara. Hal itu sebagai dampak atas kenaikan bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax. Dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang juga mengatakan upaya evaluasi terhadap penganggaran operasional ASN penting dilakukan sebagai antisipasi pembengkakan pengeluaran anggaran daerah. Pasalnya, dengan situasi saat ini adanya kenaikan BBM non-subsidi langsung terasa berdampak. Dan informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.co.id. Demikianlah info Pro 2 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awal.

Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asam. Pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai. Gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katung dasar negara. Pancasila itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi sampai kekeadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, simbakal tak pijang.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

Oke, okay, teman-teman berdua, Give No dengan Tak Perlu Khawatir Berlebihan menjadi lagu yang bakal aku puterin terakhir bareng aku ya teman di saat ini, dan terima kasih banyak juga buat

berdua. Terima kasih teman ya. Setelah ini bakal ada Katio yang bakal nemenin kamu, masih tetap dengan informasi yang terupdate dan lagu-lagu yang bakal menghibur kamu pastinya. Jadi jangan ganti station kamu. Tetap bersama kami di Pro 2 FM teman.

0: Jadi, kursi ini kelihatan kokoh banget ya?
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama Tio Nugroho setelah kemarin kita tidak berjumpa ya. Dan teman Pro 2, aku senang banget hari ini bisa ketemu sama kalian lagi di hari Selasa yang cukup cerah ini. Semoga mood kalian juga hari ini secerah cuaca hari ini ya. Meskipun tadi pagi kayaknya sempat hujan, tapi semoga this situation kayak bertahan sampai nanti sore. Oke. Dan teman Pro 2, seperti biasa kita akan mengawali perjumpaan kita dengan Pro 2 Hit List Internasional ya. Kita akan awali dengan satu lagu yang sedang hits ini adalah from the my favorite singer, ada Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me, spesial buat kamu siang hari ini.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Nani Menevenue by Ariana Grande, teman produser spesial buat kamu ya di siang hari ini. Dan teman, aku masih tunggu requestan dari kamu, spesial lagu mancanegara aja ya. Aku tunggu sampai nanti jam 12. Habis ini bakal ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Ya, ini juga single terbarunya dari dia. Langsung aja kita dengarkan.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Hold up, stop.
1: Tak perlu layar, cukup dengarkan. RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

kuliner istilah SOTD atau Scent of the Day. Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan.

Blackpink dengan Girl atau nomor 2 ya. Kita masih berlanjut nanti setelah ini bakal masih ada beberapa lagu dan juga hiburan buat kamu tentu saja. Pokoknya tetap stay tune terus aja di Pro 2 RRI Ambon ya. Dan nanti juga aku bakal ngasih beberapa informasi terkait dengan mungkin tempat makan siang yang favorit gitu ya di kota Ambon, atau mungkin menu makan siang yang enak gitu yang bisa kalian coba. Pokoknya tetap stay tune terus aja, don't change your station di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

para pecinta sepak bola. Jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengisi berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Nomor 2 kalian masih bersama Tio Nugroho di Pro 2 RRI Ambon ya. Dan tadi beberapa lagu sudah Tio putarkan di sini ya, di Santai Siang Kamu. Dan nomor 2 sesuai dengan janji Tio tadi, kita akan ngomongin terkait dengan apa tadi? Mungkin rekomendasi menu makan siang gitu kali ya. Nah, yang pertama ini aku bakal ngerekomendasiin kamu nasi ayam bakar plus tumis kangkung. Oke, ini juara sih, perpaduan yang sangat-sangat cocok sekali buat makan siang kamu. Terus yang kedua mungkin bisa sama nasi plus ikan kuah kuning. Ini ya, nasi sama ikan kuah kuning aja tuh udah juara. Atau kalau nggak ada ikannya, pakai kuah kuningnya aja tuh kayak udah the best gitu. Tapi ya kurang ada proteinnya ya. Terus yang kedua ada gado-gado mungkin. Nah, ini buat kamu yang cari sayuran atau serat yang banyak. Gado-gado ini bisa jadi salah satu pilihan karena itu ada tahu, tempe, telur biasanya ya untuk dari segi proteinnya. Pilihan yang menurutku cukup ringan tapi juga tetap mengenyangkan gitu teman-teman. Terus selanjutnya ada soto ayam. Soto ayam ini kayaknya juaranya memang kalau misalkan dimakan siang-siang ya teman-teman ya. Aku nggak tahu sih tempat di Ambon makan soto ayam itu di mana, cuman kalau aku lihat memang banyak sekali yang jual soto Makassar ya. Terus ada beberapa lagi tapi aku hold dulu setelah yang satu ini. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya bangga pakai dan konsumsi produk dalam negeri.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Walaupun ada...
5: Nggak, seru-seru.

Masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Next, kita masih ngebahas soal menu makan siang yang the best gitu ya. Yang pertama, yang selanjutnya ada nasi ayam geprek Pesalapan, ini juara juga sih. Terus yang selanjutnya adalah nasi padang. Nah, nasi padang ini kayaknya gak luput dari opsi setiap orang kalau misalkan mau makan siang ya. Kebetulan kalau di Ambon ini banyak banget masakan nasi padang ya. Maksudnya rumah makan nasi padang. Oke. Terus ada juga capcay plus nasi tanggal per 2. Capcay ini kayaknya enak banget sih. Aku udah lama banget gak masak capcay ya. Kayaknya in a few days aku bakal masak capcay lagi deh. Terus nasi pecel. Nah, nasi pecel ini hampir sama kayak gado-gado tadi ya, cuman lebih apa ya? Sayurnya lebih banyak mungkin ya. Dan teman Pro 2, kalau misalkan di Ambon ada yang namanya menu lokal, yaitu seperti ikan bakar colo-colo, papeda dengan ikan kuah kuning, atau nasi ikan tuna rica. Oke. Itu bisa jadi pilihan makan siang yang enak juga ya. Nanti aku bakal balik lagi teman Pro 2 dengan informasi dan juga tentu saja hiburan-hiburan lainnya. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Kembali lagi kita hadirkan Pro 2 Sport, teman Pro 2 informasi lengkap seputar dunia olahraga dari seluruh belahan dunia ya. Dan kali ini teman Pro 2, aku bakal nge-spill terlebih dahulu drama perjalanan pertandingan Piala Dunia 2026 yang terus bermunculan. Nah, kali ini ya persiapan timnas Portugal menuju ke Piala Dunia 2026 ini mendadak terganggu akibat badai besar menghadam area lokasi latihan mereka. Situasi tersebut memicu kekhawatiran di dalam skuad Cristiano Ronaldo CS ini mengingat laga perdana dari Republik Demokratik Kongo semakin dekat ya. Sesuai dengan jadwal, Portugal akan bertanding dengan Kongo tanggal 18 Juni mendatang ya, lusa berarti. Iya. Dan cuaca ekstrim memaksa agenda timnas Portugal ini berubah total. Sesi latihan Portugal pun tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana tahun Pro 2, melansir dari laporan Foot Mercato. Kondisi cuaca di tempat latihan Portugal memburuk sangat cepat. Ancaman badai membuat seluruh aktivitas latihan dari Portugal ini dihentikan sementara, dan para pemain Portugal bahkan dilaporkan harus meninggalkan pusat latihan ya, karena dilaporkan tetap berada di dalam bus demi alasan keamanan gitu katanya. Nah, terus teman Pro 2 ya, perlu diinformasikan juga jadwal latihan dan juga persiapan pertandingan ini menjadi tanda tanya besar. Foto-foto rombongan Portugal yang tertahan langsung beredar luas, bahkan banyak pihak mulai mempertanyakan kesiapan tim menghadapi laga pembuka nanti gitu. Nah, terus teman Pro 2, insiden ini juga menjadi pengingat pentingnya seluruh pemain peserta ya. Faktor eksternal ini dapat mempengaruhi persiapan menuju Piala Dunia. Beberapa tim lainnya juga menghadapi kendala yang serupa, yaitu Iran, Uruguay, dan juga Inggris yang sempat mengalami masalah berbeda. Hujan deras serta petir juga sempat menjadi perhatian utama ya. Otoritas keamanan setempat mengeluarkan instruksi keselamatan khusus. Akibatnya Portugal terus meninjau ulang seluruh program latihan. Jadwal baru masih menunggu keputusan dari federasi. Sementara juga laporan dari Harian Abola menyebutkan delegasi Portugal masih menunggu kepastian. Mereka berharap sesi latihan pengganti bisa segera digelar. Oke, nanti aku bakal balik dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Masih bersama Tio Nugroho sama Bro 2 di Pro 2 Sport tentu saja. Dan aku bakal nge-spill jadwal pertandingan untuk Piala Dunia 2026 di hari besok ya, tanggal 17 Juni 2026. Nah, besok itu akan dibuka dengan pertandingan antara Prancis versus Senegal ya, pada pukul 00 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 2 waktu Indonesia Timur di MetLife Stadium nomor 2. Terus dari grup I, ini juga masih sama dari grup I teman, dari Gillette Stadium ya, akan ada pertandingan antara Irak dan juga Norwegia pukul 5 waktu Indonesia Timur. Kemudian di grup J bakalan ada Argentina dengan Aljazair ya, pada pukul 8 waktu Indonesia Timur ya. Untuk lokasinya sendiri ada di Arrowhead Stadium teman Pro 2. Terus masih sama di grup J bakalan ada Austria versus dengan Yordania pada pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, yang ada di Levis Stadium teman. Terus grup K ya, nanti juga akan bertanding pada tanggal 17, yaitu di Energy Stadium, yakni klub dari Cristiano Ronaldo yaitu adalah Portugal dengan Kongo ya, yang dijadwalkan pada jam 00.00 ya waktu Indonesia Timur gitu. Pokoknya buat kamu teman Pro 2, nantikan selalu update informasi terkait dengan Piala Dunia World Cup 2026 di Pro 2 dari Ambon tentu saja ya. Nanti aku akan bagiin sejumlah informasi lainnya lagi seputar dunia olahraga ya. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Jo, mesti tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau gak sih?
1: Akan beristilah jo bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Malam Pro 2 masih bersama Tio Nugroho di Pro 2 Entertainment. Dan the mystery behind Pengabdi Setan is slowly starting to unravel, teman Pro 2. Jadi lewat unggahan di Instagram, Joko Anwar ini membagikan foto Asmara Abigail dan juga Fahri Albar dengan caption "Who are they? Where did they come from?" Unggahan tersebut ya langsung seolah mengkonfirmasi kembalinya Darminah dan juga Batara di Pengabdi Setan 3 Origins, sekaligus juga memberikan petunjuk bahwa kisah mereka akan mendapat porsi yang lebih besar di film ketiga ini nanti. Nah, sebelumnya tahun Pro 2 Joko Anwar itu juga sempat membagikan perkembangan naskah Pengabdi Setan The Origin 3 ya, Pengabdi Setan 3 Origin yang telah memasuki draft ketiga. Meski belum banyak detail yang diungkap, berbagai petunjuk yang dibagikan mulai membuat penggemar ini berspekulasi soal arah cerita yang akan dibawa kali ini. As we all know, teman Pro 2, Darminah dan juga Batara ini merupakan dua karakter misterius yang peran dan juga latar belakangnya itu belum banyak terungkap. Kembalinya mereka di Pengabdi Setan ketiga Origin pun juga berpotensi menjawab sejumlah pertanyaan yang selama ini masih menggantung teman Pro 2. Jadi gimana kalian salah satu penggemarnya Pengabdi Setan? Apakah kalian sekepo itu dengan siapa sih sebenarnya si Darminah dan juga Batara ini? Kita nantikan aja ya, Bang Joko sedang meracik untuk kita semua. Nanti Tio bakal balik teman Pro 2, tetap stay tune terus aja di Pro 2 RI Ambon, teman terbaik.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih bersama Tio Nugroho, teman Produa di Produa Entertainment, teman. Dan Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian ini resmi menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk memfasilitasi serta menginisiasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing wilayah, teman. Nah, mengutip dari laporan antara news.com ya, surat edaran yang terbit pada tanggal 14 Juni 2026 tersebut mengimbau kepala daerah untuk menggerakkan perangkat daerah dan juga dalam mendukung penyelenggaraan nobar. Dukungan yang dimaksud berupa mencakup penyediaan sarana dan prasarana, pengaturan lalu lintas, penjaga kebersihan, pengaturan hingga kebutuhan teknis lainnya agar kegiatan dapat berlangsung dengan lancar. Dalam surat edaran itu juga pemerintah daerah yang diminta berkoordinasi dengan Forkomimda ya, Forum Koordinator Pimpinan Daerah, guna memastikan keamanan, ketertiban, kenyamanan masyarakat selama acara berlangsung. Tito juga menilai momentum Piala Dunia ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong aktivitas ekonomi di daerah. Karena itu ia mengajak berbagai elemen masyarakat mulai dari pelaku UMKM, dunia usaha, BUMD hingga komunitas kepemudaan untuk terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, teman. Nah, selain itu juga pemerintah daerah juga turut diimbau melakukan sosialisasi dan juga publikasi secara masif agar pelaksanaan nobar dapat menjangkau dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat gitu. Gimana menurut kamu, teman-teman berdua? Di daerah kamu pasti sudah ada nobar-nobar ya, enggak sih?

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: penjual bajul begini, Sisu tahu kok belum tentang buku kas digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM tuh?
1: Belum. Warung buku kas digital itu apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, sih bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer. Jadi sekarang tuh, semperulai pakai buku manual yang kadang katong lupa atau katong salah hitung tuh.
1: Wih, berasa lebih praktis sih. Jangan kata sih, cara-cara di buku dasar lah itu. Pengeluaran, pemasukan, kata sih berubah baca manual lah
0: itu. Nah itu. Nah, aplikasi buku kas digital juga bisa langsung menghitung saldo dan memberikan laporan keuangan secara otomatis. Jadi, supaya lebih mudah untuk memantau kondisi keuangan bisnis tanpa ribet.
1: Ih, bagus sih. Jadi, para katung pelaku UMKM, katung bisa tahu katung mungkin keuangan. Bisa lebih transparan, bisa teratur. Tapi, kan ada fitur lain, Kak.
0: Soal fitur, tenang saja. Banyak aplikasi buku kas digital yang juga dilengkapi dengan fitur laporan keuangan yang membantu katung bisa melihat perkembangan bisnis. Jadi, katung bisa membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang akurat.
1: Jadi, katong para pelaku UMKM ini simpel bingung apa atur keuangan ini. Memang teknologi ini sudah jadi solusi yang tepat para katong. Mempermudah katong. Jadi kayaknya kita habisin mau download apa?
0: Langsung download. Karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Katup waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungan secara manual. Tapi supasti katup bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Ustaz, itu sudah download gak belum?
0: Kita sudah download, mari kita agar download sini.
1: Iya, mari.
2: Teman, penggunaan buku kas digital sangat membantu para UMKM dalam mengatur pembukuan anggaran.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengisi berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih bersama Tio Nugroho teman Pro 2 di Pro 2 Entertainment. Dan aku bakal nge-spill terkait dengan demonstrasi kemarin yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang menyatakan akan kembali menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI sebagai bagian dari pengajuan yang mereka sebut untuk memperjuangkan kepentingan rakyat teman Pro 2. Jadi melalui unggahan di akun Instagram resminya, BEM UI ini menegaskan komitmennya untuk kembali lagi turun ke jalan dan juga melanjutkan perjuangan tersebut. Kami akan datang lagi merebut kemenangan, tulis BEM UI seperti itu ya dalam unggahannya. Mereka juga menyatakan bahwa perjuangan akan terus dilakukan selama negara dinilai masih lebih memilih batasan rakyat dari membatasi rakyat daripada mendengarkan aspirasi mereka, serta ketika penguasa dianggap lebih mengkhawatirkan suara rakyat dibandingkan krisis yang tengah terjadi teman Pro 2. Dan meski belum mengumumkan jadwal pelaksanaan aksi tersebut ya, BEM UI juga memastikan gerakan menuju Indonesia bangkrut itu akan terus berlanjut. Dan pada aksi yang digelar 12 Juni lalu, BEM UI bersama jumlah elemen mahasiswa lainnya menyampaikan 5 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto. 5 tuntutan tersebut meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan juga BBM, penghematan program makan bergizi gratis atau MBG, serta pembangunan koperasi Desa Merah Putih dan juga pengakhiran militerisme di ranah sipil, serta juga desakan agar Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti mengelak. Seperti itu teman Pro 2 gitu. Jadi pokoknya buat teman-teman yang nanti akan turun aksi lagi, saling menjaga ya, stay safe buat semuanya. Semoga suara kita juga terus didengar, segera didengar oleh para pemimpin negeri ini. Nanti kita bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Informasi pertama, tahun 2002 hubungan Indonesia dan Jerman memasuki babak baru di tengah ketidakpastian geopolitik. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Informasi kedua, pesawat B-52 Stratofortress Angkatan Udara Amerika Serikat jatuh dan terbakar saat setelah lepas landas di Edwards Air Force Base, California. Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 pukul 11.20 waktu setempat. Insiden misi uji rutin tersebut menewaskan 8 orang di dalamnya, Wakil Komandan 412 Test Wing Kolonel James Hayes menyebutkan kecelakaan itu sebagai tragedi yang mengerikan. Informasi ketiga, Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perjanjian tersebut telah ditandatangani sepenuhnya dan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz. Informasi selengkapnya tahun perdua dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info perdua pukul 15. Sampai jumpa di info perdua berikutnya.
1: Demikianlah info perdua dari Radio Republik Indonesia Online.

Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

With You dari Chris Brown, teman Pro 2, special request buat kakak-kakak yang dari TVRI ya, aku gak tahu namanya, to be honest. Dan teman Pro 2, kalian masih dengerin Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman, aku bakal nge-spill informasi dari Maluku, di Maluku Story sore hari ini ya, tentu saja. Ada kepala badan statistik, badan pusat statistik Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, ya, yang menyikapi launching SE 2026 mengatakan setelah melalui seleksi mitra hingga pelatihan, BPS ini menindaklanjuti tahap pelaksanaan lapangan mulai tanggal 15 Juni sampai tanggal 31 Agustus 2026. Ya. Dan Abraham juga mengulas sensus ekonomi 2026 ini dilaksanakan setiap 10 tahun untuk tahun yang berakhiran 6 ya, dan merupakan sensus ekonomi kelima. Tujuan daripada sensus ekonomi ini adalah untuk mendapatkan profil dan juga karakteristik seluruh pelaku usaha, baik usaha besar maupun UMKM yang ada di Maluku Tenggara dan secara nasional gitu, teman berdua. Terus juga selaku kepala BPS, berharap petugas lapangan saat melakukan pendataan ke desa-desa atau ke Ahoy ya, itu dapat diterima dengan baik oleh pemerintah desa maupun juga masyarakat guna input data yang dikumpulkan dapat menggambarkan kondisi real ekonomi saat ini gitu. Kemudian lebih jauh lagi, Abraham juga menambahkan ya, sensus tahun ini itu mencakup sektor pertanian. Selain itu juga dilakukan pendataan pada seluruh masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. Data tersebut terkait dengan kondisi sosial ekonomi keluarga seluruh masyarakat yang akan digunakan pemerintah mendapatkan jumlah penduduk terbaru lengkap dengan kondisi ekonomi masyarakatnya. Abraham juga meminta dukungan kepada pemerintah daerah Maluku Tenggara, pada khususnya juga pelaku usaha ya, sebab sensus tidak memiliki kaitan pajak atau proses hukum lainnya, namun memperoleh gambaran secara umum terkait dengan perkembangan usaha di Kabupaten Maluku Tenggara, Tengah Prodo. Jadi mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026. Dan habis ini, teman Prodo, aku bakal play lagunya A Thousand Hours ya, by Justin Bieber. Oke. Ini dia. Oh, 10,000 hours ya. It's been 10,000 hours. Let's go check it out.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilan yang cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Masih bersama Dion Nugroho teman Pro 2 di Maluku Story. Aku bakal nge-spill informasi lainnya dari Maluku tentu saja teman. Setelah tadi kita ngebahas soal ini ya, sensus ekonomi ya. Kali ini kita juga masih ada hubungannya ya dengan sensus ekonomi. Jadi Bupati Maluku Tenggara Haji Muhammad Taher ini menyatakan bahwa 94 mitra statistik yang direkrut ketat oleh BPS wajib menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang diberikan lewat sumpah dan juga janji yang telah diikrarkan. Gitu. Terus Hanubun juga menggambarkan ya, Lauru Ngabal Larwul adalah hukum pidana dan Ngabal merupakan hukum perdata. Siapa saja yang berjanji namun mengingkarinya, yang bersangkutan bertanggung jawab kepada tiga pilar yakni agama, pemerintah dan juga adat teman berdua. Hanbun juga menjelaskan data akurat menjadi indikator utama yang digunakan dalam merancang sebuah peta pembangunan yang matang. Guna pembangunan yang digelarkan di Maluku Tenggara menjadi acuan dari pemerintah. Hanubun juga mengaku Maluku Tenggara memperoleh penghargaan dan anggaran insentif fiskal dari kementerian terkait berkat kerjasama seluruh stakeholder yang berkompeten mendukung pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan gitu. Nah teman Pro 2, aku masih nemenin kamu nanti ya sampai jam 5 sore dan habis ini bakal aku play A Million Stars of Breakbeat. Million Stars Breakbeat by DJ Falka disambung dengan Jagat Rasa by Samuel Cipta, lalu Ini Abadi dengan Dari Perunggu.

Teman Pro 2, kebakaran bisa terjadi karena kelalaian. Pastikan kompor dimatikan setelah digunakan. Jangan biarkan kabel listrik rusak dan jauhkan benda mudah terbakar dari sumber api. Jika terjadi kebakaran, segera cari jalan keluar dan hubungi pemadam kebakaran di 113. Jaga keselamatan, cegah kebakaran.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Nomor 2 kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon. Dan teman, yes, sore hari ini kayaknya cuaca di Kota Ambon sedang mendung lagi. Gak tahu bakalan sampai kapan kayak gini. Tapi yang jelas, aku bakal tetap setia nemenin kamu sampai nanti pukul 5 sore. Habis ini bakal aku play lagunya Patah Hati by Cherpen Chapi. Disusul lagunya Hacu by Salma Salasabil. Terus juga Fame Will Find You. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau request, aku tungguin ya sampai jam 5. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman Pradua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.
1: Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman, di sore hari ini aku bakal nge-update lagi informasi cuaca ya di Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Nah, perakiraan cuaca hari ini itu Selasa tanggal 16 Juni 2026. Secara keseluruhan, teman Pro 2, hari ini diperkirakan mengalami hujan ringan pada siang hari dan cerah berawan pada malam hari nanti, gitu katanya. Terus ini berdasarkan juga pantauan dari Pusat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Ambon ya. Untuk suhu itu berada di kisaran 26 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Terus juga untuk kelembapannya sekitar 81%. Angin juga berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 2 mph ya. Jadi teman Pro 2 buat kamu, kalau misalkan malam ini sih memang diprediksi cuman berawan aja ya, tapi just in case nanti bakalan hujan, prepare yourself, jangan lupa bawa mantel, jas hujan atau payung ya kalau misalkan kamu mau bepergian keluar ruangan. Tetap stay tune terus di sini ya. Habis ini bakal aku play lagunya Simen Rasa by Fadel Nasir, spesial buat kamu.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga...

0: Weh, ini betul. Ada makanan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Iyo, si selebriti tuh kah?
0: Tapi di betap kampus yang ada.
1: Mari sini kita bilang. Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Ding tahu kasing?
0: Apa?
1: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik

0: Banyak negara mulai dijagokan tampil sebagai yang terbaik di turnamen sepak bola terbesar dunia. Dan bahkan memprediksi negara mana yang berpeluang menjadi juara dan siapa pemain yang kamu prediksi bakal menjadi top skor Piala Dunia 2026. Kita dengarkan prediksi dan harapan warga terkait siapa calon juara dan top skor Piala Dunia 2026.
1: Nama saya Mus. Dari dulu tuh saya punya pendukung itu Portugal. Kalah dan menangnya tetap Portugal. Terus prediksi top skor saya itu salah satu di antara Portugal tetap CR7. Dan peluang besar itu, sangat besar itu tetap kali ini mungkin Portugal yang angkat piala dunia. Tidak sama dengan tim-tim lain yang cuma favorit atau penghibur saja. Terus CR bisa mencapai 1000 gol sekaligus menutupi pensiunan. Kira-kira seperti itu.
2: Saya Rainer Helaha. Kalau kita bicara mengenai Piala Dunia 2026 ini, kalau prediksi beta negara mana yang paling berpeluang untuk juara Piala Dunia 2026 ini, kalau untuk beta, beta pun prediksi mungkin bisa dari Amerika Latin, Brasil. Kenapa Brasil bisa beta prediksi untuk jadi pemenang Piala Dunia 2026? Karena untuk skuad Brasil, ya, skuad tim Brasil untuk Piala Dunia 2026 ini, ya terbilang cukup keren juga. Pemain-pemain top yang lagi naik daun banyak, di antaranya ada Matias Cunha, ada Hendrik, ada Vinicius dari Real Madrid, ditambah lagi dengan pemain bintang Neymar Junior, ya, untuk saat ini masuk dalam skuad timnas Brasil juga untuk Piala Dunia 2026 ini. Jadi kalau bicara prediksi, ya kita pikir mungkin Brasil yang akan bawa pulang juara di tahun 2026 ini. Lalu kalau kita bicara mengenai top skor juga, ya tentunya kita ke Brasil. Karena kenapa kita bicara Brasil? Di Brasil itu kalau kita prediksi top skornya nanti itu Matheus Cunha dari Manchester United. Karena kita lihat dia di untuk sekarang ini di Liga Inggris dia lagi naik daun. Setiap pertandingan di Liga Inggris itu pasti dia mencetak gol. Dan di Liga Inggris sendiri, kata biasa nonton, dia punya gol-gol itu gol-gol cantik semua, gol-gol indah. Jadi kalau bicara mengenai top skor, ya kita pikir kalau kita pun prediksi juga dari Brasil, Matheus Cunha juga.
3: Beta nama Iki, meskipun beta fans Swiss, tapi menurut beta yang akan menang Piala Dunia tahun ini Portugal, karena dengan mempunya skuad yang ada orang-orang skuad yang bagus, dan ini karena ini Piala Dunia buat Ronaldo yang terakhir, ya.

perkenalkan, nama Beta Ina. Prediksi Beta untuk pemenang atau juara dari Piala Dunia 2026 ini, menurut Beta Jerman, karena bakat-bakat muda, talenta-talenta mudanya tuh menurut Beta itu jago, seperti Florian Wirtz yang kemarin di Euro 2024 itu sempat menggegerkan satu Eropa dengan penampilannya di Euro 2024, sama dia lagi topnya di Liverpool. Terus ada lagi Jamal Musiala, lalu terus kemudian di sini juga ada beberapa pemain yang masih konsisten dari tahun ke tahun, seperti Joshua Kimmich, Leroy Sané, dan ada banyak lagi. Jadi menurut Beta, peluang untuk Jerman menjadi salah satu kandidat untuk juara di Piala Dunia 2026 itu ada. Ya, lalu menurut Beta untuk top skornya itu dari timnas Prancis, pemainnya tuh Kylian Mbappe. Prediksi Beta, Kylian Mbappe bisa jadi top skor karena pertama dia satu grup sama Senegal, Irak, Norway. Irak di sini, baik Irak maupun Norway ataupun Senegal, itu bisa menjadi salah satu lumbung gol bagi timnas Prancis. Dan prediksi Beta itu Mbappe bisa menjadi top skor.

Teman Pro 2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Yes, teman berdua, enggak kerasa ya kebersamaan di sore hari ini harus selesai dulu sampai di sini teman berdua. Thank you so much for you guys yang sudah spending your afternoon with me. Dan semoga perjalanan pulang kamu hari ini tetap lancar ya, ataupun ya kamu sudah menikmati waktu bersama keluarga tetap lancar. Hati tetap tenang dan semoga hari ini kasih alasan buat kamu untuk selalu tersenyum tentu saja. I'm signing out sama Bro 2, see you tomorrow di jam 5 pagi. Aku bakal temenin kamu in the same frequency. Take care and have a wonderful evening.

Teman Produa, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Bu, biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong, asal rutin dan tidak malam.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Katong su pake bibit yang unggul. Lalu akang pung alat nih, katong pake alat tanam baru dari pemerintah, Bapak Ahmad. Jadi akang paling cepat tumbuh, akang pung hasil juga paling banyak.
1: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pung hasil sendiri. Sem perlu katong pi bali baras-baras impor ka baras apa tuh.
0: Betul, Bapak Ahmad. Lalu ini akang pung nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
1: Kalau sama daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

0: Budi, mesti lihat padi di sana tuh. Toding akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya, wali, bapak amat sih. Sekarang nih,

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kamu tahu tidak? Ternyata orang dewasa butuh tidur antara 7 sampai 9 jam tiap malam loh.
1: Oh iya? Kirain cuma 5 jam aja, asalkan bangun badan terasa segar.
0: Tidak cukup. Nah, penelitian dari Harvard bilang kalau kurang tidur bisa nurunin kinerja otak sampai 30% dan bikin gampang stres loh.
1: Wah, pantas saja. Akhir-akhir ini aku sering susah fokus. Berarti aku harus mulai jaga waktu tidur ya?
0: Iya, benar. Biar tubuh dan otak kamu tetap sehat dan seimbang.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya Allah Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah.
1: Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting.

Manfur II, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Bu, biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong, asal rutin.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Julie, mesti lihat padi di sana tuh. Toding akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wale bapak amat nih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor ka baras apa tuh.
1: Betul, bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kamu tahu tidak? Ternyata orang dewasa butuh tidur antara 7 sampai 9 jam tiap malam loh.
1: Oh ya? Kirain cuma 5 jam aja, asalkan bangun badan terasa segar.
0: Tidak cukup. Nah, penelitian dari Harvard bilang kalau kurang tidur bisa nurunin kinerja otak sampai 30% dan bikin gampang stres loh.
1: Wah, pantas saja. Akhir-akhir ini aku sering susah fokus. Berarti aku harus mulai jaga waktu tidur ya?
0: Iya, benar. Biar tubuh dan otak kamu tetap sehat dan seimbang.

perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi

Teman Pradua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Casey.
1: Hello.
0: Yes, hello.
1: Hello. Yes. Hey. That's great.

Ha, nou, dat is over. Hi, no, kook, maar. Ik ben er in november.

Ada titik-titik.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, selamat malam. Saatnya kita bergabung bersama Prodo Jakarta untuk mengikuti musik live chat di edisi hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Tetap di Prodo FM Ambon, teman terbaik kamu.

Boleh banget teman Pro 2, gue buka seperti biasa hotline Pro 2 FM Jakarta di 08118001. Yes, buat lo yang mau menceritakan kira-kira ada apa dengan harinya dan juga ada apa dengan kehidupan lo belakangan ini, boleh banget teman Pro 2. Daripada ke psikolog kan agak mahal. Mending lo ceritain di radio aja kasih teman Pro 2. Tapi anyway, untuk mengawali keseruan kita di malam hari ini, this is Ariana Grande dulu nih dengan Dangerous Woman. Here we go.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi

Di Insight Anda, Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Produa, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk, putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo, jadi masyarakat cerdas yang gak cuma up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan. Pro 2 FM, lagunya Juicy Lucy, Mahalini, Rizky Febian, bisa kamu dengerin di sini.

107.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Juicy Lucy dengan tanggung jawab. Waduh, jangan lupa tanggung jawab dong cuy. Masa ngebaperin doang terus cabut? Aduh, ya nama juga percintaan Gen Z ya. Karena Gen Z kan punya yang namanya commitment issue ya. Dimana mereka akan sangat takut kalau misalkan ditanya status ataupun kejelasan ya. Jadi meskipun lo berusaha sangat keras, ya good luck lah buat lo ya. Anyway, teman berdua masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Berhubung hari ini MLC lagi libur, teman berdua, kayaknya kita ngobrol-ngobrol aja ya di sore hari ini. Masih menemani kamu sampai mungkin besok hari Rabu udah kembali bekerja lagi. Tapi anyway, teman berdua, gue ada update sedikitnya dari IDN Times, teman berdua, di mana ternyata untuk SPMB sekolah swasta itu gratis, teman berdua, di Jakarta. Jadi SPMB-nya gratis, ada dibuka sekitar 10.109 kursi yang tersedia, teman berdua. Wow, apakah ini benar? Jadi teman berdua, ini juga dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu Nahdania, dan dia mengatakan bahwa SPMB sekolah swasta gratis yang melibatkan 103 sekolah yang menyediakan daya tampung 10.109 murid baru untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan juga SLB. Waduh, ini jujur kalau menurut gue ini adalah program yang sangat baik ya. Jadi ini juga ditegaskan oleh Dinas Pendidikan bahwa SPMB 2026 harus berjalan objektif, transparan, dan juga inklusif agar semua anak Jakarta mendapatkan pendidikan setara. Gue setuju banget, gak boleh ada lagi pembedaan kelas, sekolah favorit, sekolah gak favorit. Gak boleh lagi ada sekolah orang kaya, sekolah orang gak kaya. Menurut gue, semua anak di Jakarta dan bahkan di Indonesia layak untuk mendapatkan sekolah yang bagus pendidikannya, ya gak sih?

Teman perdua, seringkali kita anggap air itu adalah hal yang biasa dalam hidup. Bangun pagi, minum, mandi, cuci tangan, semua terasa rutin. Gak ada yang spesial. Tapi coba bayangin ya, suatu hari air gak lagi mudah kita dapetin. Gimana tuh rasanya? Setiap tetes air yang kita buang sia-sia hari ini bisa jadi sangat berarti untuk hari esok. Hemat air bukan cuma soal nggak boros, tapi soal menjaga hidup kita sendiri. Matiin keran kalau nggak dipakai, kumpulin air hujan buat nyiram tanaman, dan pakai air dengan bijak. Masa depan kita ada di tangan kita loh. Yuk mulai sekarang hemat air, biar bumi tetap lestari, dan kita semua bisa bernafas dengan lega. Hemat air, selamatkan bumi.

105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dijaga malam barengan sama gue Lana Krisandaru, teman Pro 2 di malam hari ini. Gue masih menemani semua kegiatan kamu, teman Pro 2 di malam hari ini. Buat yang lagi, mungkin lagi beristirahat atau lagi goler-goler, gue akan menemani semuanya, teman Pro 2. Anyway, gue mungkin pengen membahas apa yang terjadi di weekend kali ini. Mungkin untuk pertama kalinya kemarin gue ke Blok M bener-bener dari cukup pagi ya. Karena biasanya kan gue ke Blok M tuh agak sorean gitu, dimana aktivitas sebenarnya udah mulai padat. Nah kemarin gue mencoba untuk Blok M bareng cewek gue, kayak kita coba agak pagian kali ya. Ternyata di Blok M pagi-pagi tuh enak, teman berdua. Jadi masih sepi, terus juga belum terlalu ramai kayak sore ataupun malam hari gitu. Jadi kayak masih lebih lengang, dan gue mendapati spot-spot yang legend justru di Blok M. Kayak ada Mall Blok M yang akhirnya aksesnya gue tahu lebih banyak lagi. Yang bener-bener sampai ke terminalnya, akhirnya gue coba untuk menelusuri. Terus juga gue ke Blok M Square. Gue gak tahu ya, sejauh ini masih jadi tempat yang convert memang. Kalau lo tanya gue, salah satu tempat yang convert selain Pondok Indah Mall, iya salah satunya Blok M kalau menurut gue. Nah, kalau menurut lo apakah ada perbedaan sama Pro 2, atau lo punya experience mungkin pernah ke Blok M di jam-jam subuh? Sahur ya jatuhnya di Blok M.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Aziz Hendra, teman Pro 2 dengan Somebody's Pleasure. Dan malam hari kamu masih ditemenin sama gue, Landa Krisandaru, di Jaga Malam Jangan Galau. Malam-malam teman Pro 2 di malam hari ini. Gue tuh baru inget teman Pro 2, ini tuh adalah masanya ternyata Jakarta Fair ya. Gue baru baca salah satu postingan tadi teman Pro 2, ternyata di Kemayoran sudah ada Jakarta Fair lagi ya, PRJ. Aduh, ternyata udah lama banget ya. Mungkin ada dari kamu teman Pro 2 yang warga Jakarta dari lahir tapi belum pernah ke PRJ, gue. Sama-sama gue berarti teman Pro 2. Jujur, kayaknya gue ngerasa, gue gak tahu ya, dulu Jakarta Fair tuh pernah ada di JCC gak ya? Coba gue cari dulu. Jakarta Fair, JCC. Pernah gak ya? Kalau pernah... Oh, gak pernah. Berarti gue bukan ke Jakarta Fair waktu itu. Dulu gue kayaknya pernah ke satu fair gitu. Cuma gue lupa. Gue sih ingetnya di JCC waktu itu ya. Tapi anyway, buat lo yang mungkin tadi ke PRJ, teman Pro 2, ke Kemayoran, mungkin lo tahu bahwa kayaknya macet banget, cukup membludak hari ini PRJ-nya. Dan juga memang dari video-video yang beredar sih, udah macet dari jalan Benjamin Sueb, udah penuh ya. Dan juga tadi, mungkin banyak orang yang masih ngincar snack-snack yang lucu-lucu ya. Kalau di PRJ itu banyak banget barang-barang yang sebenarnya lucu-lucu gitu. Dan pada bersyukur sih sebenarnya tadi pada di rumah gitu. Ditambah juga ini kan hari libur nasional. Dan mungkin orang tuh pengennya ya udah kita kemana kek untuk spending waktu dan juga uang kita. Mungkin lo lebih suka di rumah kayak gue jujur lebih suka di rumah. Kalau pilihan daripada ke PRJ, gue mending di rumah. Tapi ada satu yang menurut gue memorable banget dari PRJ teman Pro 2, yaitu adalah apalagi kalau bukan anthem songnya atau jingle ya teman Pro 2. Lo inget gak sih jinglenya PRJ kayak gini?

Itu tuh dulu kayaknya diputerin waktu gue kecil, dan menurut gue itu sangat amat memorable ke gue sampai hari ini. Jadi kalau misalkan memang gue belum pernah ke Jakarta Fair ya, gue belum pernah ke PRJ, tapi menurut gue satu hal yang membekas dari PRJ ke gue adalah ya theme song ya. Siapapun yang bikin theme song ini gue suka banget, dan nyatanya memang efektif untuk membuat gue ingat ke PRJ bertahun-tahun kemudian ya. Gokil. Jadi buat lo jangan lupa ke Jakarta Fair.

yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan dengan pembangunan itu apa? Coba jelaskan kepada kita, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kesing AI yang bisa bantu patung.
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada leka apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Manfro II, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Bu, biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong, asal rutin.

0: Ajang Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar antar negara ini diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atmosfer persaingan dipastikan semakin meriah karena hadirnya negara-negara kuat dunia, tim kuda hitam hingga debutan yang siap mencuri perhatian pencinta sepak bola global dan negara peserta Piala Dunia 2026.
1: Grup A, Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Republik Ceko.
0: Grup B, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss.
1: Grup C, Brazil, Maroko, Haiti, Skotlandia.
0: Grup D, Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki.
1: Grup E, Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Grup F, Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia.
1: Grup G, Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru.
0: Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, Uruguay.
1: Grup I, Prancis, Senegal, Irak, Norwegia.
0: Grup J, Argentina, Aljazair, Austria, Yordania.
1: Grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia.
0: Dan Grup L, Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot. Sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Budi, mesti lihat padi di sana tu. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat sih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor kabar apa tuh.
1: Betul bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.
1: Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kamu tahu tidak? Ternyata orang dewasa butuh tidur antara 7 sampai 9 jam tiap malam loh.
1: Oh iya? Kirain cuma 5 jam aja, asalkan bangun badan terasa segar.
0: Tidak cukup. Nah, penelitian dari Harvard bilang kalau kurang tidur bisa nurunin kinerja otak sampai 30% dan bikin gampang stres loh.
1: Wah, pantas saja. Akhir-akhir ini aku sering susah fokus. Berarti aku harus mulai jaga waktu tidur ya?
0: Iya, benar. Biar tubuh dan otak kamu tetap sehat dan seimbang.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Setiap hari adalah hadiah dari Tuhan. Tuhan beri kita kekuatan saat badai hidup. Berikan Tuhan kelemahan kita, dan Tuhan akan memberikan kekuatannya. Khawatir meningkatkan tekanan, tetapi doa mengeluarkan kedamaian. Jika Tuhan di kepala kita, Ia menjadi pengetahuan kita. Jika Tuhan di mata kita, Ia menjadi penglihatan kita. Jika Tuhan di mulut kita, Ia menjadi ucapan kita. Jika Tuhan di hati kita, Ia menjadi pikiran kita. Jika Tuhan menjadi akhir kita, Ia menjadi tujuan hidup kita. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi di hari esok.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siaran Selasa 16 Juni 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siaran Rabu 17 Juni 2026 pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Valita Nikwile, penyiar kamu, teman-teman operator, pemancar, studio, Gunung maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 2.

Selamat pagi teman berdua di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2, kembali lagi mengudara mengantarkan acara siar. Edisi siar hari ini tanggal 17 Juni 2026, melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman berdua, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka.

Halo, selamat pagi teman berdua. Selamat pagi. Semoga hari ini dimulai dengan hati yang ringan, pikiran yang positif, terus juga mungkin secangkir semangat yang enggak ada habisnya. Welcome di Spada. Selamat pagi teman berdua bersama aku Tio Nugroho. Dan selama 1 jam ke depan teman kita akan mengikuti jazz music. Dan aku juga siap menemani aktivitas kamu di hari ini dengan musik terbaik, informasi menarik, dan juga good vibes untuk mengawali hari ini. So, let's start this beautiful morning together.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Itai, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi itu akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi.

0: baru. Hey, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sudah bicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Sing perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan aku pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengikuti berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Halo kedua, selamat pagi. Kita update informasi tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Berikutnya kepemimpinan Abdul Ghani Kaliki sebagai Kepala Desa Luhu Kecamatan Hual Mual Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku, membuat rakyatnya harus turun ke jalan. Mereka beramai-ramai mendatangi kantor bupati setempat pada hari Senin lalu, ya. Sebelum ke kantor bupati, ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Forum Peduli Masyarakat Negeri Luhu ini lebih awal ke Polres Seram bagian Barat. Beragam dugaan perbuatan melawan hukum hingga ketidakmampuan merawat keamanan dan ketertiban masyarakat jadi sorotan utama dalam tuntutan mereka. Informasi kedua, naiknya harga bahan bakar minyak jenis Pertamax secara nasional beberapa waktu lalu membuat pengguna kendaraan bermotor di Kota Ambon banyak yang mulai beralih ke Pertalite. Perolehan itu membuat antrean Pertalite pada sejumlah SPBU di Kota Ambon cukup mengalami peningkatan. Warga khawatir kondisi ini akan berdampak pada berkurangnya stok Pertalite di Kota Ambon. Dan menanggapi hal itu, Teman Perdua Wali Kota Ambon Budi Winwatimina mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina terkait ketersediaan BBM di Kota Ambon. Hasilnya, Pertamina memastikan bahwa stok Pertalite aman dan tersedia. Informasi ketiga, semangat menyadrat kembali ditegaskan sebagai fondasi utama dalam membangun Kota Tual. Nilai-nilai yang mengedepankan adat, budaya, dan religiositas tersebut dinilai menjadi kekuatan dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis dan berdaya saing. Dalam sambutan Wali Kota Tual yang dibacakan Asisten 2 Setda Kota Tual, Dullah Atta Adnagar pada hari Senin lalu, disampaikan bahwa Kota Tual yang dicintai bersama merupakan daerah yang sangat kaya akan nilai-nilai adat, budaya, dan religius. Teman Produ, informasi selengkapnya dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info Produ pukul 6, sampai jumpa di info Produ berikutnya.
1: Demikianlah info Produ dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album.

Selamat pagi teman Pro 2, masih bersama Tio di sini ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan aku mau update informasi yang benar-benar update banget ini ya, baru aja selesai hari ini tadi pertandingan antara Prancis melawan Senegal dengan skor akhir yaitu 3-1 dimenangkan oleh Prancis. Waduh, ini memang luar biasa ya tim Prancis ini ya, kayaknya memang gak kaleng-kaleng ya, tahun lalu aja sampai final gitu. Dan ini hal yang bagus juga buat Prancis ya, yang tadi bertanding di Stadion MetLife di grup E juga. Dan selain itu juga teman Pro 2, aku juga bakalan update dari grup G. Tadi juga sudah kemarin ada Iran versus Selandia Baru dengan skor sama 2-2. Terus juga dari grup H ada Arab Saudi dengan Uruguay dengan skor sama 1-1. Dan dilanjut juga ada dari grup G, kemarin juga ada Belgia versus Mesir dengan skor yang sama yaitu 1-1. Well teman Pro 2, untuk jadwal yang akan datang ya, nanti ini saat ini sedang berlangsung, berarti ada Irak versus Norwegia. Sorry teman Pro 2, ternyata pukul 7 waktu Indonesia Timur. Pukul 7 waktu Indonesia Timur ada Irak versus Norwegia yang akan dilaksanakan di Gillette Stadium. Terus disusul nanti juga bakalan ada Argentina. Wih, gimana nih fansnya Argentina, juara tahun lalu ya. Pada pukul 10 waktu Indonesia Timur, Argentina juga akan bertanding melawan Aljazair. Gitu teman. Dan nanti pokoknya kita update lagi bagaimana perolehan skornya. Dan ternyata hari ini bukan cuma itu aja, tapi juga ada Austria versus Yordania nanti pada pukul berapa ini? Pukul 11 waktu Indonesia Barat, atau berarti pukul 1 waktu Indonesia Timur ya. Terus terakhir untuk pertandingan hari ini bakalan ada Portugal versus Kongo ya di jam 00 waktu Indonesia Barat, atau ini mungkin jatuhnya udah besok ini ya. Tak jam 2 pagi besok. Oke. Buat kamu teman Pro 2, pendukung dari tim-tim yang besar, contohnya Argentina ataupun Portugal ya, atau mungkin kalian juga pendukungnya Kongo atau Norwegia atau Aljazair, bisa langsung merapat aja di jam yang sudah disebutkan nanti ke Aula Sors de Bretes di lantai 2 gedung RRI, karena kita bakalan ngadain nonton bareng juga. Well teman, pokoknya tetap stay tune terus di sini. Nanti aku bakal balik dengan informasi lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman-teman.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman Produa, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunnisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Tonton Pro 2 masih bersama Tio Nugroho di Spada, dan aku bakal nge-steal informasi lagi terkait dengan update info perakiraan cuaca ya. Di Kota Ambon untuk hari ini tanggal 17 Juni 2026, ini berdasarkan data resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi secara umum teman Pro 2, wilayah Kota Ambon hari ini dominasi oleh kondisi hujan ringan

Dominasi oleh hujan ringan atau amplitude 2 secara umum ya, di sebagian besar kecamatan, terutama pada siang hari nanti gitu. Nah, yaitu ada di Kecamatan Nusaniwe, Sirimau, Baguala, Teluk Ambon, Lai Timur Selatan gitu. Nah, untuk suhu udara sendiri nanti akan ada di kisaran 24 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan lumayan tinggi ya, ada di 77 hingga 94 persen tergantung wilayah masing-masing gitu. Nah, kemudian nomor 2 untuk estimasi kondisi waktunya sendiri secara umum ya, nanti di pagi dan siang hari kondisinya cenderung berawan hingga cerah berawan di beberapa titik dengan udara yang relatif sejuk dan kelembapan yang cukup tinggi. Nah, di siang hingga sore hari nanti akan berpotensi terjadinya turun hujan merata di sebagian besar wilayah Kota Ambon gitu. Nah, catatannya mengingat tingginya tingkat kelembapan mencapai 95-97% ya, dan adanya potensi hujan ringan, pastikan juga tetap menyediakan payung dan juga jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan. Dan kondisi cuaca masih dapat berubah sewaktu-waktu teman perdua mengikuti dinamika atmosfer lokal yang ada gitu. Jadi pokoknya buat kamu prepare yourself itu ya. Nanti dia bakal balik lagi ya dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Masih bersama Tio Nugroho di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menemui perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta teman Pro 2 pada hari Senin 15 Juni 2026. Ada sebanyak 15 mahasiswa diterima di Istana Wakil Presiden usai diundang dari lokasi aksi kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Dan dilansir dari Antara teman Pro 2, para perwakilan mahasiswa ini berjalan kaki untuk menuju Istana Wakil Presiden sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat setelah sebelumnya mengikuti aksi bersama sekitar 122 mahasiswa dari sejumlah universitas. Nah, setelah menjalani pemeriksaan keamanan, mereka menyampaikan langsung berbagai aspirasi dan tuntutan pada Wapres Gibran dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari 1 jam tersebut. Dan pelaksana tugas Sekretaris Wakil Presiden Al-Muktabar mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Ia juga menyebut Wapres Gibran menghargai penyampaian pendapat sebagai bagian dari proses demokrasi dalam Pro 2. Dan usai pertemuan, koordinator aksi sekaligus ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, M. Abdi Maludin, mengatakan Wapres Gibran mendengarkan dan juga mencatat seluruh poin yang disampaikan oleh mahasiswa. Dalam audiensi tersebut juga mahasiswa menyerahkan memorandum yang berisi sejumlah tuntutan mulai dari evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG, kajian ulang UU Polri, menjaga stabilitas rupiah, membatalkan kenaikan harga Pertamax hingga subsidi UKT dan biaya operasional perguruan tinggi. Dan juga teman Pro 2 menanggapi tuntutan tersebut, Wapres Gibran juga mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki berbagai program dan kebijakan yang masih memiliki kekurangan teman. Oke teman Pro 2, nanti kita update informasi lainnya lagi, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Mangro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Jo, sito kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Sito kasing.
1: Akan istilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus nih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katanya bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katanya bangga pakai katanya produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Well, teman berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho di Sepada. Selamat pagi teman berdua. Dan teman, di pagi hari ini kita bakal update topik seru ya, yang juga bikin happy ya. Itu terkait dengan dana darurat yang bikin rumah tangga kita itu bebas, atau finansial kita itu bebas dari drama gitu. Nah, teman berdua, kalau misalnya kita ngomongin soal ngatur aktivitas harian berdasarkan kuadran prioritas, itu bisa ngebantu misahin hal yang penting dan dari gangguan yang sekedar mendesak gitu. Nah, ini itu menjadi langkah yang fokus seimbang demi ketenangan pikiran. Nah, karena itu kita harus menyiapkan yang namanya dana darurat. Sebenarnya apa sih dana darurat ini? Nanti bakalan kita bahas selengkapnya ya habis ini. Dan teman berdua, aku juga mau info kalau misalkan aku udah bikin polling di Instagram. Jadi buat kamu, tinggal pilih aja, ikutin aja. Apakah kamu sudah menyiapkan dana darurat atau belum? Nanti kita bakal bahas selengkapnya, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terarus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

0: tiba-tiba jual baju begini. Sesuatu tahu kok belum tentang buku kas digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM tuh?
1: Belum. Barang buku kas digital itu apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, si bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer. Jadi sekarang tuh, semper mulai pakai buku manual yang kadang katong lupa atau katong salah hitung tuh.
1: Wih, berakan lebih praktis sih. Jadi, katong sempat bicara-bicara di buku besar lah itu. Pengeluaran, pemasukan, atau semper bulat bacat manual ya kan?
0: Nah itu. Nah, aplikasi buku kas digital juga bisa langsung menghitung saldo dan memberikan laporan keuangan secara otomatis. Jadi supaya lebih mudah untuk memantau kondisi keuangan bisnis tanpa ribet.
1: Ih, bagus sih. Jadi, para katong pelaku UMKM ini katong bisa tahu katong memiliki keuangan, bisa lebih transparan, bisa teratur. Tapi, karena ada fitur lain kasih.
0: Soal fitur, tenang saja. Banyak aplikasi buku kas digital yang juga dilengkapi dengan fitur laporan keuangan yang membantu katong bisa melihat perkembangan bisnis. Jadi, katong bisa membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang akurat.
1: Jadi, katong para pelaku UMKM ini simpul bingung apa atur keuangan ini. Memang, teknologi ini sudah jadi solusi yang tepat para katong. Mempermudah katong. Jadi, kayaknya kita habis ini mau download apa?
0: Langsung download. Karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Atau waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungan secara manual. Tapi supasti, katun bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Tapi itu sudah download nggak belum?
0: Itu sudah download, mari kita ajar download sini.
1: Iya, mari.
2: Teman, penggunaan buku kas digital sangat membantu para UMKM dalam mengatur pembukuan anggaran.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih bersama Triat Nugroho di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita masih ngomongin tentang topik yang sama ya teman Pro 2, yaitu tentang dana darurat. Nah, jadi dana darurat itu sendiri sebenarnya adalah kayak safety net gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau misalkan ada suatu kebutuhan yang mendesak, Misalkan tiba-tiba kendaraan rusak, atau misalkan kita perlu biaya pengobatan anak, atau misalkan biaya pengobatan yang perlu budget khusus gitu, atau mungkin ada transisi kerja, jadi habis kena PHK atau apapun itu gitu. Jadi pentingnya dana darurat itu adalah di situ. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan mengumpulkan dana darurat itu sendiri. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya teman Pro 2. Salah satunya yaitu dengan menabung gitu, menabung. Dan tabungannya pun juga bisa beragam ya, bisa mulai dari 200.000, 500.000, atau mungkin 1 juta per bulan, tergantung dengan kondisi masing-masing gitu. Dan teman Pro 2, kalau dari kamu sendiri ya, kamu udah nyiapin dana darurat belum? Kalau dana darurat sendiri itu biasanya bisa 6 kali kebutuhan kamu per bulan. Jadi misalkan 1 bulan kamu biaya hidupnya adalah let's say 1 juta, berarti kali 6 ya berarti 6 juta gitu. Oke, teman, habis ini aku bakal balik lagi ya. Tapi setelah yang satu ini ya, aku pengen kita dengerin dulu lagunya Dangerous Woman dari Ariana Grande.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih bersama Jono Groho, teman Pro 2. Dan tadi kita masih ngebahas soal strategi dana darurat ya. Nah, kalau melihat dana darurat itu kan kuncinya itu adalah penyimpanan dana darurat yang likuiditas atau mudah dicairkan. Kenapa? Karena keamanan nilainya itu tidak fluktuatif, teman Pro 2. Jadi jangan pernah menyimpan dana darurat itu di instrumen investasi yang beresiko tinggi seperti saham ataupun kripto gitu. Nah, tempat terbaik buat menyimpan dana darurat itu di mana? Yang pertama, itu kalian bisa simpan dana darurat di rekening bank terpisah atau tanpa kartu ATM gitu. Jadi buka satu rekening khusus bank, di bank digital ya, atau bank konvensional yang tidak Anda dapat gunakan untuk bertransaksi harian. Jadi tanpa kartu ATM atau tanpa aplikasi yang aktif di beranda HP kalian gitu. Nah, kamu juga akan meminimalkan godaan untuk menyentuhnya. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama, nyimpannya di situ. Atau yang kedua, kalian juga bisa simpan di reksadana pasar uang. Kenapa? Karena reksadana pasar uang itu punya resiko yang rendah, terus imbal hasil yang cenderung di atas deposito, dan umumnya itu bisa dicairkan dalam 1 atau 3 hari kerja gitu. Cocok banget buat kamu yang nyimpan sebagian besar porsi dana darurat di sana. Terus selanjutnya adalah emas batangan, teman Pro 2. Jadi sebagian kecil, misalnya 20% dari seluruh total dana darurat itu disimpan dalam bentuk emas karena nilainya itu cenderung lebih stabil dan mudah digadaikan atau dijual saat dibutuhkan uang tunai secara cepat gitu. Itu ya tempat nyimpannya dana darurat. Dan selanjutnya ada strategi yang bisa kalian pakai untuk membangun dana darurat tanpa terasa terbebani gitu. Jika nilai melihat total angkanya ya, dana darurat itu kan tadi seperti yang kita bahas 3-6 kali pengeluaran bulanan gitu. Misalkan 1 bulan kalian pengeluarannya let's say 2 juta lah ya, 2 juta berarti kalau 3 bulan 6 juta, kalau misalkan 6 bulan berarti 12 juta gitu. Nah, itu kalau misalkan masih lajang ya ternyata ya. Tapi kalau misalkan kalian udah nikah, idealnya itu 6 kali pengeluaran bulanan untuk mengantisipasi kebutuhan dua kepala gitu. Itu kalau udah menikah tanpa anak. Tapi kalau misalkan kalian udah nikah dan punya anak, idealnya itu 9 hingga 12 kali pengeluaran per bulan. Kehadiran anak itu bisa membuat resiko kebutuhan mendadak seperti kesehatan, sekolah itu menjadi lebih tinggi tahun berdua. Jadi kayak budgetingnya pun juga harus diperbesar gitu. Terus kalau misalnya kalian itu freelancer atau pengusaha ya, karena pemasukan itu juga tidak menentu, jadi disarankan untuk memiliki 9 hingga 12 kali pengeluaran bulanan gitu, terlepas dari status pernikahan itu tadi, teman berdua. Nah, terus habis itu kalau misalnya kita ngomongin soal dananya ya, atau mungkin asetnya gitu, kita kan juga harus melihat gitu gimana strateginya. Jadi kalau melihat angka totalnya, mengumpulkan dana darurat itu kadang terasa mengintimidasi gitu. Ya enggak sih? Kalau misalkan kita harus ngumpulin 12 kali per apa pengeluaran. Nah, jadi yang pertama yang bisa kalian lakukan itu adalah dengan melakukan ini, menggunakan memulai dengan target yang kecil. Contohnya gimana tuh? Jadi target yang kecil itu targetin dulu gitu. Mengamankan 1 bulan pengeluaran. Setelah tercapai, naik ke 3 bulan dan seterusnya gitu. Jadi 1 bulan pengeluaran dulu dikumpulkan, terus naik lagi ke 3, naik lagi ke 6, naik lagi ke 12 gitu, teman Pro 2. Jadi itu akan lebih mempermudah gitu. Jadi enggak langsung otomatis 12 kali pertama harus ada dalam satu waktu, itu tidak. Ya. Yang kedua adalah otomatisasi di awal bulan. Jadi begitu menerima gaji, langsung sisakan minimal 10 hingga 20% ke rekening dana darurat. Anggaplah itu sebagai tagihan wajib gitu untuk masa depan kamu. Nah, yang ketiga, manfaatkan rezeki nomplok gitu. Jika ada mendapatkan bonus, THR atau komisi tambahan dari proyek sampingan, alokasikan sebagian besar porsinya untuk mempercepat pengisian dana darurat ini gitu. Jadi kalau dapat arisan ya misalkan, langsung dimasukin ke dana darurat. Nah, satu hal yang perlu diingat sama Pro 2, dana darurat itu yang terpakai bukanlah sebuah kegagalan. Itu berarti dana tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik untuk melindungi diri kamu gitu. Nah, tugas Anda berikutnya adalah setelah badai berlalu hanyalah

0: itu disebut dengan imposter syndrome, sebuah perasaan tidak pantas atas kecapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dan kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: Nah, nanti kalau udah penuh kan, kita pecahin ini celengannya. Uangnya mau dipakai apa? Mau buat beli apa, Sob?
2: Buat cari ibu. Nanti kalau Intan udah gede, pasti celengannya udah penuh.

Teman Pro 2, kebakaran bisa terjadi karena kelalaian. Pastikan kompor dimatikan setelah digunakan. Jangan biarkan kabel listrik rusak dan jauhkan benda mudah terbakar dari sumber api. Jika terjadi kebakaran, segera cari jalan keluar dan hubungi pemadam kebakaran di 113. Jaga keselamatan, cegah kebakaran.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

teman-teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

masih bersama Dian Nugroho di Sepada sama Pagi Teman Berdua. Dan kita masih dengan topik yang sama, yaitu terkait dengan dana darurat ya. Nah, ternyata Teman Berdua, aku punya sebuah fun fact nih. Kalau misalkan ternyata ada studi yang menyebutkan katanya tidak punya uang itu bisa tingkatkan resiko penyakit jantung loh. Wow, luar biasa. Jadi sebuah studi yang dipublikasikan di Mayo Clinic Proceeding ya, FON, menemukan bahwa financial stress dan juga food insecurities itu bisa mengakselerasi kardiovaskular, penuaan kardiovaskular ya, di mana research itu dianalisa dari data yang sudah dikumpulkan lebih dari 280.000 orang dewasa, menunjukkan bahwa individu seseorang yang menghadapi tekanan finansial itu tuh mereka lebih cenderung ya kardiovaskularnya itu tuh lebih tua daripada usia mereka gitu. Nah, berdasarkan riset itu juga ya, riset itu akibat dari financial stress, kesehatan jantung itu tuh meningkat signifikan, maksudnya menurun ya setelah penghitungan secara tradisional dan juga medical risk factor seperti hipertensi, diabetes dan juga merokok. Nah, itu dia. Makanya berarti sebagai Gen Z, sebagai generasi milenial, kita juga harus aware terhadap finansial kita ya. Dan juga The Finding menambahkan bahwa ada sebuah bukti sosial ekonomi, kondisi sosial ekonomi itu dapat berperan penting dalam resiko terjadinya penyakit jantung gitu. Gitu teman berdua. Habis ini aku bakal balik lagi buat bacain beberapa komentar dari kamu ya, yang sudah masuk juga. Nanti aku bakalan spill juga siapa-siapa saja yang sudah ikutan polling di Instagram kita. Jadi silahkan langsung aja kunjungi Instagram kita di RRI Berdua Ambon. Nanti aku bakal spill gitu siapa-siapa saja yang sudah ikutan polling. Nanti Tio bakal balik, tetap stay tune di Berdua FM, teman terbaik kamu.

perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi

0: Weh, ini betul. Ada makanan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Iyo, si selebrita tuh kah?
0: Tapi di betang kampus yang ada.
1: Mari sini kita bilang. Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Ding tahu kasing?
0: Apa?
1: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
0: Oh, berarti nanti ketumpung hari-hari ini akan sehat, Kak?
1: Iyo, makanya dukung, jangan tinggal nyinyir. Yuk, kita dukung program makan bergizi gratis.

98,2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Masih bersama Tio Nugroho, teman perdua di Spada. Dan aku bakal nge-spill dulu nih komentar-komentar netizen terkait dengan dana darurat. Jadi ada namanya akun Sofi.bulan, dia bilang katanya gini, saya coba yang 1 juta per bulan, begitu terkumpul setahun langsung dihabiskan untuk goals. Berarti itu bukan dana darurat ya? Ya, itu bukan dana darurat ya, itu berarti dana terencana gitu. Kalau dana darurat tuh peruntukannya tuh kalau misalkan ada case-case yang literally kayak darurat gitu. Kayak tadi yang sudah kita bahas terkait dengan apa namanya, misalkan kamu kena PHK atau siapa lagi sakit, atau mungkin motor tiba-tiba rusak gitu. Terus teman pro 2, habis ini masing-masing dari kita punya dana darurat tahap 3, insyaallah under 6 bulan terkumpul semua. Amin ya. Dari Rizky Iziar Isdihar. Oke. Terus juga selanjutnya nah, dari era 9.30, kalau sudah terkumpul dana darurat baiknya disimpan dalam bentuk apa? Kalau cash rupiah pasti semakin melemah, bingung. Oke, tadi kan sudah kita sempat bahas juga ya, kalau misalkan dana darurat itu better disimpan di tabungan yang terpisah, atau juga bisa di reksadana ya, reksadana pasar uang, RNDP. Jadi RDPU atau juga bisa ditaruh di logam mulia gitu. Oke. Masih banyak sih sebenarnya ya. Nah, ini cukup panjang nih. Aku coba baca dulu deh. Oke. Dari Raffi Seva ya. Saya usaha mulai dari hari pertama nikah. Saat saya akad hingga hari ini, awalnya nabung 25.000 per hari, sekarang 50.000 per hari. Tabungan itu yang menyelamatkan saya dari yang namanya sepinya pasar usaha, teman perdua. Jadi selain itu juga selama setahun kemarin, alhamdulillah saya dan istri tercover asuransi. Jadi ada problem karena habis kecelakaan, tapi problem itu enggak jadi masalah karena sudah tercover asuransi. Masuk IGD cuma setor KTP dan regis, besoknya langsung penanganan operasi. Dana darurat dan asuransi menurut saya sangat membantu. Ini bukan saya promosi asuransi, tapi saya merasakan hal positif dari asuransi itu. Semoga segera berakhir masa-masa sulit ekonomi Indonesia sehingga pegiat UMKM bisa bernafas lagi. Amin. Iya, selain dana darurat, asuransi juga penting sih, teman-teman. Dua asuransi minimal banget kesehatan, BPJS kesehatan ya, enggak sih? Baru kalau misalkan ada uang lebih, bisalah pakai asuransi yang lain. Terus teman, ada juga dana darurat bagusnya disimpan dalam bentuk emas, entah cincin, anting, tapi jangan di matanya biar harganya nggak turun, mumpung emas lagi lumayan harganya. Yes, ini juga bisa jadi opsi ya. Nanti aku bakal balik, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak negara mulai dijagokan tampil sebagai yang terbaik di turnamen sepak bola terbesar dunia. Dan bahkan memprediksi negara mana yang berpeluang menjadi juara dan siapa pemain yang kamu prediksi bakal menjadi top skor Piala Dunia 2026. Kita dengarkan prediksi dan harapan warga terkait siapa calon juara dan top skor Piala Dunia 2026.
1: Nama saya Mus. Dari dulu tuh saya punya pendukung itu Portugal. Kalah dan menangnya tetap Portugal. Terus prediksi top skor saya itu salah satu di antara Portugal tetap CR7. Dan peluang besar itu, sangat besar itu tetap kali ini mungkin Portugal yang angkat piala dunia. Tidak sama dengan tim-tim lain yang cuma favorit atau penghibur saja. Terus CR bisa mencapai 1000 gol sekaligus menutupi pensiunan, kira-kira seperti itu.
2: Saya Rainer Helaha. Kalau kita bicara mengenai Piala Dunia 2026 ini, kalau prediksi data negara mana yang paling berpeluang untuk juara Piala Dunia 2026 ini, kalau untuk kita, kita pun prediksi mungkin bisa dari Amerika Latin, Brasil. Kenapa Brasil bisa beta prediksi untuk jadi pemenang Piala Dunia 2026? Karena untuk skuad Brasil ya, skuad tim Brasil untuk Piala Dunia 2026 ini ya terbilang cukup keren juga. Pemain-pemain top yang lagi naik daun banyak. Di antaranya ada Matias Cunha, ada Henry, ada Vinicius dari Real Madrid. Ditambah lagi dengan pemain bintang Neymar Junior ya, untuk saat ini masuk dalam skuad timnas Brasil juga untuk Piala Dunia 2026 ini. Jadi kalau bicara prediksi ya kita pikir mungkin Brasil yang akan bawa pulang juara di tahun 2026 ini. Lalu kalau kita bicara mengenai top score juga, ya tentunya kita ke Brasil. Karena kenapa kita bicara Brasil? Di Brasil itu kalau kita prediksi top skornya nanti itu Matias Cunha dari Manchester United. Karena kata lu ya, dia di untuk sekarang ini di Liga Inggris dia lagi naik daun. Setiap pertandingan di Liga Inggris itu pasti dia mencetak gol. Dan di Liga Inggris sendiri kata lu sebiasa nonton, dia punya gol-gol itu gol-gol cantik semua, gol-gol indah. Jadi kalau bicara mengenai top skor ya kita pikir kalau kita pun prediksi juga dari Brasil Matias Cunha juga.
3: Beta nama Iki, meskipun beta fans Swiss, tapi menurut beta yang akan menang Piala Dunia tahun ini Portugal, karena dengan numpunya skuad yang kata orang-orang skuad yang bagus, dan ini karena ini Piala Dunia buat Ronaldo yang terakhir ya.
4: Ya, perkenalkan nama beta Ina. Prediksi beta untuk pemenang atau juara dari Piala Dunia 2026 ini menurut beta Jerman, karena bakat-bakat muda, talenta-talenta mudanya tuh menurut beta itu jago, seperti Florian Wirtz yang kemarin di Euro 2024 itu sempat menggegerkan satu Eropa dengan penampilannya di Euro 2024, sama dia lagi topnya di Liverpool. Terus ada lagi Jamal Musiala, lalu terus kemudian di sini juga ada beberapa pemain yang masih konsisten dari tahun ke tahun, seperti Joshua Kimmich, Leroy Sané, dan ada banyak lagi. Jadi menurut beta peluang untuk Jerman menjadi salah satu kandidat untuk juara di Piala Dunia 2026 itu ada. Ya, lalu menurut beta untuk top skornya itu dari timnas Prancis, pemainnya tuh Kylian Mbappe. Prediksi beta Kylian Mbappe bisa jadi top skor karena pertama dia satu grup sama Senegal, Irak, Norway. Irak di sini, baik Irak maupun Norway ataupun Senegal itu bisa menjadi salah satu lumbung gol bagi timnas Prancis. Dan prediksi beta itu Mbappe bisa menjadi top scorer.